0: papa jindolo jangi vulukia
1: na kwetu inga no bombo we na kwetu inga no bombo we imenga